lagi mak zarti khajir kamu khajir rang dibelisi. Aranagis lagi mak suhana bulmas lagi abanna. Kita kena khujimaj bang keram kamu mukulu bamuriti le kogi lebant